Ranggam nepolon kusani sukni arosur hauni sayonat namanja aparong ranggamani apani hurangin. Anik hapaga penem nangsa. Unusthane tai natimnamana aparong geset gothika. Srotarong. Julai masni ek tarik haton sat tarik porjonto ei prothom soptaho bono mohotsob hisabe manaya nini hatoke. Nini hato aryani pari pursikta. Yani bisi bagni kutika aparong natimnamana. Talaini ucho. I korowan nina geset ukhumarik hawa nini kortobo aro daityo. Utshob manen shobnin ringi aro pangasan mororong bhaglani. Ang asarekto ei nini pankaini utshobebo pangasan mororong bhagla aro bhaglahun. Ning judi nini jaripakang mukrung hawisaya. Ning tai muknamana ji agani panwarong porad among ui panwarong tai ning muknamanchajo. Nindi kandai tungni tari bakrarong bebakan taltala duilito. Uijini ning ei utshopo nimbo manainana sestarekna lagina. Aro ui utshopo manainang ning atarekna lagina. Ning sopan nani ani cak lawimung. Ei utshopo palon dekna lagina aro udaito geset palon dekna lagina. Ui utshope ning sopan. Geset duita kera pan kailina lagina. Pangadin haton ei utshopo manaini dongto. Aro ei okot damung zi okote. Unniso ponsasone nini ui okotini. Union Minister for Agriculture ui okote Dr. K.M. Munshi bakimung ekson agriculture ni minister damung. Ui ministera ei utshopana manainana nina duar gedeng hotra. Nini charphakang nijia tika ha lampar onna gedeng nana nina sopnan potek jonnan pan kailina lagina. Pan kaini mani dongsa je sarkarong nina hauna ning apani onsolini je pan warong tongto. Ui pan warong na ning gasapna lagina. Aro gasapna lagina ning ezat ka jia nini biodiversity je wo nina gedheng na lagina. Aro sarifakang je tal tala doitungni tari ha bakhra tongto. Orong jati nini onsolana ba nini rajwana hadamana bebakan sengolai rekimung rakhaya. Aro tika ha lamparna niontron reka. Ning muknamana je biblaba panwa makanang rang phuini obhab doa tau bisi doa. I chomosana ning sopan bungin tongto. Prote

Sani sukni aro surhauni sayonatam namanja parong. O luga puibo hurang hemproba kuzuni. Onostani nisise aro natam namanaparong aro gesitjai. Jibes aro saroda debi kuzuni shum sukni hurange. Nana sainang sayonatam.

0: nangko isol namgapa ko sna dinga plak nan ka sa onggapa ko
1: nasimang Asian Zakari isangmani poidomgani ko knaswaha taujol jol nasimang Fredrik Marakni gitrang ko knaswana matgen gitrang wenga chanchie baba mangko do cholok aro iya iya gitrang ko daujol jol nasimang knaswana matgen

Na simang lebat moni momni gitrangko khna na na ha na ke na simang na donso gman chasung tal gitrangko ga matani sumarang bayanun na ha da outkung baje minit kolachi uni chi sabaji una na simang delhi station uni watat ke pa vivit parati program rangko khna swan baksa chi sabaji minit bua o english khobrangko khnang na matgen yana kashwani tura

Kudu umat ni kurang rang monang ha. Atam ni bal kasen, ang ni nasibol ku kasnap dinga ha. Niatu abri japa japa, duri dan berkaku nekat dinga. Atam ni kasroka, aruni joni rangsi.

0: 디온이 당 느끼오나니 캄카아미가 바디딴 당차타 아르바디딴 나팔라친님은 안승천치업나만데모 아우나 야코보코만소 하지 올인디아 라디오 아카시바니아라 루시소츠쿠 마초타하나 추소카하나 루시소츠쿠 미노디 안승라 찬나만나니비겐 근데 젠서로 아카시바니니 마이락파 비발로 마이라카바 등탕등탕으로 고문하고 당 느껴놨지 우코 찬로데 우코 이사파도데 참나만급바 소츠쿠 은혜랑 참나만급바니 아가나 만져와 은혜망 아가다 간다스케나 양이 자나빠는데 마이나 아카시바니니 당 느껴놨니야라 민다 그래 아빠라 만네바세자 아로 등탕등탕 배워라 등탕등탕으로 고문 당 느껴놨니랑고 맥가하니기만 아가니다 알로 Belsi sotsku rasung menang bagi apa belsi rang negara kulit nama ani menang belum yang kusiwa mengapa nang ni kusiwa de ya ni kemen bawa kan pada culu kumat naha ya nama tau kan kejauh ba ni biar nama pada sung cai menga nama en betel nani ko naskea aru dong kuah ang ni rasung mat ani de anga ba tambi kalutin sal sungai rango ya only ni radio ang ni State means Skotong Jilao Uno Amaba Basia for Puricasiano Basia for Matleman Uno casual announcer our newsreader Ne appoint Kaho Bakam Kata for Matpaha Nakim Uno Ama Nada Pet Namli Kamka in Nespaha and the woman that body the book Pulang Nisa Mayna Ama Bakin Skir Aha Uno Kaim Wano Dangpa Tiniko Sako Dilgaparang Kalau sekarang, aku minat kau dengan tang bawaan kamu kat rumah mandirang. Warna ni kau bawa pelongin sekian home mana ha? Umi mana pelongin kamu cak leka? Aku mengsal bunyi ke? Akashwani All India Radio silong kau ani. Aku na cinte. Aku unu wamang ni aku na. Oh, nau ni kau nga? Ya, umi biar kau ni jatuh cinta kau nak kacin tarik nama mana ha? Umi mana aku ni dengan tang mancak leka? Cholo wani mana de? Agan parat meskenya. Daun muni agus aku niat tama muni, lumen cara kepa agus aku. Jion, mana kepa Australia ni dong jatuh. Kepulau apa ni Australia? Namun bangga social media ni orang bahasa kepa sengaja karena jiko agan kencam orang ba ya All India Radio ora. Sekarang muni oba kepa ani men mau selama zaman cakarka ani men agade agan nama cung mukjawa. Mana Jungkapa tuis kiani kita ba tususani kita niat tama muni. Mak icha begupa, mak kemgenang gupa, cua ladang udung gupa. Wamang ni jak kalung gupa, suku busturang, ba gadget rang. Warang ni jak kudungengon. Absen nake, wa apa awak palu kam kai gupa. Nak men nake bung cepi, nang cumut tahu ni ba kai udung gupa mandi ni. Cum gupa transistor radio para beti gupa ba absen kubur kon. Akasbani ni asal macamnya, absen biatani kon kena macamnya, absen sulang arugitangko, absen takian, satu timang na barangko makrup panamane, yara na men gam cakpa ujung muda, yara wara na men mukam gnangpa mandapani gnang lima amari bibir ujung muda. Akasbani ba All India Radio ni kam kani lukat na mungkin, mamun selo ba bidang sama mangkureja. Uwano deng tang-tang mandirang ni guman Aro deng tang-tang mandirang na Uyata ni kot na, sikiyo na ni kot na Jekai ang sengbajokka ni Mayrakpa sabisi na mayrke uacem Mayrakpa sabisi ko mayrke champing na matgen Aro mandirin ang sengbajokka ni Mayrkura ao de namdabat na matgen Uwanaktarako sikiyo na ni kot na matgen Aro manike Lekapura sekiyo na ni guman ba dengtang-dengtang bewa lo ahani ot na ni rang ba program lang kuat jengkso na matgen Aruma deke chadambe rang Chadambe de asong ni deng keparang ok na mkangchi katong sucha keparang ok manchi ni Ni yamang na ba kal susani rang ok, kalani rang ok jamay na Bawan deke agan grik susani rang ok jamay na jekai debate rang Bawan deke poedo siani rang ok jamay na Git rang ko thari namamang changaya ok ja Nibai git si na sapani ram sul nangko thari na sapani ram, wanakpa dengtang dengtang aja nangko thari ujung muda. wana bisungna mi suk parakat na gata na mbat ka pa chol kude ol india li yo chung mo ta ne ang ada hanaske un baksa na ba may ba kay songsal ni gisip po may ba chui chan chiat ka ni zazeng chak bang suwa ni taka ba issues ra mo ang umang ba wani gaman ba thari sam suwa ni yat sam suwa ni ko je kay yani bide mo min chui ni pa mandirang ko gamat de mang ba ol india li yo ra Bakalan ia tanya kau berulat tadi, mungkin tak cakap ni kau cuma tanya ni mengapa nama gen. Ni kau ni mengapun kau angkat jalan plus kena, ia no dulu tak ke community ni kau banyak nama gen. Pangan English song cekai kita, Hindi san orang kita, kusutang jatang ni bebal tak bebal, barang kau mengapa nak minta dua nak ta. Orang dia ni dia tak cak cuma ta, mana program langko nak main ke thalia. Mengsa dah umur ya deh ketang kepa program ni apa nama gen bang ini utkuza one Mary Bath ni kepa. Ia Mary Bath tara orang dia radio le antang tang ni studio ba office tu dong suai kam kai kepa ujasa. Ani ba bakti sa deh chol ge sao ni ge kepunona dok tuk tuk ya apa hal kita rakyat mung jadi ikrangan lo tang lo tang tang tang bewal lo ba ba tang lo kam kai sing. Zirawan apa hal bakti sungrena Bahagian gunung kari yang aku tak nak cung manja cung. Uang aku nak yang ni mungkin. Uang ni gisik kata orang ko. Uang ni cantian iko. Uang ni mai ko cakap tak cung. Uang aku masih ni lah emang na. Barak kata. Jin selalu macik saksa. Antang ni cakap tak ko. Antang ni kamka ani ni negani. Ba mai betul tahu dia ni ko. Jin selalu agan aton. Ni kurang ara. Sakapun macik. Jip jip tunggu pana. Gam gebarang ku cakap tak. Aula biani kita wa, aru amangku berkangcina, kadungan ikut panarita, calaya ni kita wa, memang agade, gua kuba ya orang dia lihat ni kamka aniku, dekat na skenga, bener, jana pat na skenga, ni kude, ya ni ke setungtang dungtang, tak ni kamrang dungtang dungtang, yang aku tak kaci, mengsahu, wir jana bagenang, dia mengsahu tak kena orang mayana, karat tengani. Kucurusan awani, masih cakrakani, iana buduku kita, pasal tengku kita thariya kita, orang dia ni dia tu, cuma tak ni mengna angade iana bibera. Unik man anga katun kisah macam, anga orang dia ni dia ni plak macam plani, alam kangci thang bangcina, zagam kudo nangcina, wanda kian cengya sung India, angna nangna alam gemuk nang, basi tegija, gemuk nang cholunge, mamu bab kang iani gri. Apsan lagi kucuran orang baksana sak prak ni, ba dol prak ni, ba tok prak ni, mandejat na, mandira anira dua ni ko makne, bukangci, kamka aku na makgen, rabiani rang de bivin bangga, dah urun ni aku sak tak lapau, andi mangga uang mangga saloba, janggalci betenang jawa, andi bapa desa, lapate kadung bapate bukangci na jaku bang na makgen, ni aku bivir aku na plak aku ni congratulations aku telpa ni ko. Yano nagta ng chokora tela.
1: Akashwani ni bilsi sotsku kapani gaman Srimati Euphilia G. Momani, retired assistant teacher, Common Boys High Secondary School ni, radio ni, gamchatani gaman anthang ni, Akashwani baksa, experience wani ko aganangpakot anasimang knangaha, Tak duduk sana ni jam no, cahsung ketali gitu rangkuk, nang nama gengnya nakashwani curah.

Kairos Marakni Gitrangkod and Asimangna Gamatangaha, Daudoljol Dunkwengapa Somoyo, Windamarakni Gitkok Nangskana Matgen Gitunga, Nitogapa Garo Hills.